0: maupun istiadil dalam langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan bagi upaya pencegahan terhadap peredaran barang-barang terlarang. Karena handphone sudah menjadi alat yang super canggih, beberapa tempat di wilayah Indonesia di lapas adanya penipuan scam melalui handphone. Di luar negeri juga begitu, di Vietnam kemarin penipuan berasal dari mantan-mantan warga binaan yang sudah punya pengalaman dan mereka berada di satu tempat. Yang dimusnahkan pada hari ini merupakan hasil upaya seluruh jajaran petugas dan keseriusan dalam memberantas peredaran narkotika, alat komunikasi ilegal, dan serta barang-barang yang tidak seharusnya berada di dalam lapas ataupun rutan.
1: Pada kesempatan yang sama, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand menambahkan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah masih cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan masih adanya pelaku yang diamankan. Selain itu, masih adanya upaya penyeludupan narkoba ke dalam lapas dan rutan. Diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dengan BNNP Sulawesi Tengah. Mengingat memberantas narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak.
2: Kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN aja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah kita bersatu untuk memberantas narkoba.
1: Selain melakukan pemusnahan barang hasil penggeledahan dengan membakar handphone, charger senjata tajam yang dimodifikasi, serta sejumlah barang terlarang lainnya, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah juga melakukan pembacaan ikrar gerakan Zero Tolerance, bebas narkoba, handphone, dan pungutan liar disaksikan aparat penegak hukum baik dari BNNP maupun kepolisian.
3: Balai Karantina Ikan, Hewan dan juga Tumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah tingkatkan pengawasan dan juga pemeriksaan hewan ternak jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan disampaikan Iketut Wiranata.
4: Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah memperketat pemeriksaan terhadap hewan ternak yang akan diantar pulaukan melalui pelabuhan penyeberangan Taipa dan Wani. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI kepada RRI mengatakan, seluruh hewan ternak yang akan diantar pulaukan telah melalui pemeriksaan dan tahapan karantina di Balai Karantina Hewan Sulawesi Tengah selama 3 hari dan dipastikan ternak tersebut dalam kondisi sehat. Selain pemeriksaan kesehatan, Balai Karantina juga memeriksa kelengkapan dokumen secara berjenjang.
5: Kalau untuk lalu lintas ternak sendiri, ada 2 kali pemeriksaan. Yang pertama itu dari teman-teman Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, setelah selesai terbit sertifikat veteriner dari Dinas Peternakan, nah, setelah terbit sertifikat veteriner baru masuk ke instalasi karantina milik Karantina Sulawesi Tengah, instalasi karantina hewan. Nah, nanti setelah masuk dari instalasi, baru kita lakukan pemeriksaan dokumen, keabsahan, kelengkapan dokumennya. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan pengambilan sampel, lalu kita lakukan pengujian laboratorium. Kalau sudah dinyatakan sehat, maka sapi tersebut bisa dilalulintaskan.
4: Berdasarkan data karantina hewan Sulawesi Tengah, jelang Hari Raya Idul Adha, dipastikan terjadi peningkatan lalu lintas ternak. Gusti menambahkan, selain melakukan pengawasan terhadap kesehatan ternak, Balai Karantina juga mengawasi atau memeriksa alat angkut yang digunakan untuk mengangkut hewan ternak. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penularan penyakit hewan, baik dari daerah tujuan maupun sebaliknya.
3: Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah memaksimalkan sosialisasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB melalui beragam platform media sosial guna memastikan orang tua memahami mekanisme pendaftaran secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan agar proses seleksi penerimaan peserta didik baru dapat berjalan lancar dan juga transparan.
6: Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah Abdul Rahim mengungkapkan, selain memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi, Dinas Pendidikan juga membuka layanan pengaduan dan konsultasi melalui aplikasi pendaftaran SPMB online. Fasilitas ini disediakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis maupun membutuhkan penjelasan terkait tahapan pendaftaran. Dijelaskan penerapan SPMB online bertujuan mendukung pemerataan pendidikan, termasuk memberikan akses layanan yang lebih mudah bagi masyarakat. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan proses seleksi yang tertib, efektif, dan terbuka.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan sudah berusaha untuk

0: bagaimana mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di Sulawesi Tengah ini bisa terwujud. Jadi salah satunya melalui SPMB online ini. Harapannya kita bahwa orang tua di rumah bisa lebih bijak dan pandai mengelola informasi, itu yang pertama. Yang kedua, silakan fasilitas-fasilitas yang sudah kami sediakan ini dipakai. Ya, salah satunya adalah melalui media-media, orang tua bisa lebih mudah lah dari rumah, bisa memantau langsung anaknya dalam hal pendaftaran.
1: Orang tua dihimbau memanfaatkan fasilitas pendaftaran yang telah disediakan pemerintah secara maksimal. Masyarakat juga diminta menyaring informasi dengan baik dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika terdapat hal yang perlu dikonfirmasi terkait seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 ini, orang tua diharapkan langsung menghubungi Dinas Pendidikan agar memperoleh informasi resmi terkait pelaksanaan SPMB atau bisa melakukan pengaduan secara online melalui aplikasi SPMB online. Susanti Akataba melaporkan.
2: Lapas Luwuk Gandeng Puskesmas Simpong gelar screening dan edukasi penyakit kusta.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk menempatkan kesehatan warga binaan sebagai prioritas utama dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Lapas Luwuk bekerjasama dengan Puskesmas Simpong menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit kusta. Kegiatan diawali dengan proses screening menyeluruh untuk memetakan kondisi kesehatan awal warga binaan. Selanjutnya tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara mendalam guna mendeteksi gejala klinis penyakit kusta seperti munculnya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang disertai mati rasa. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari deteksi dini sekaligus langkah preventif dalam memutus rantai penularan penyakit di lingkungan hunian.
4: Untuk memutus rantai ini kan penyakit yang kayak penyakit kulit lah. Penularannya kan rentan sekali, apalagi dengan kondisi lapas yang over kapasitas ini kan, jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain. Dinas Kesehatan ini memang sengaja datang monitoring terhadap pasien yang kemudian kena dampak kusta. Jadi ingin tahu bagaimana penanganannya, penempatannya, dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain yang masih sehat.
3: Melalui kegiatan ini, Lapas Luwuk berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sejalan dengan pembangunan zona integritas serta peningkatan kualitas pelayanan termasuk di bidang kesehatan bagi warga binaan. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Mencegah praktik curang yang diduga menjadi penyebab kelangkaan dan harga tinggi, masyarakat diminta turut mengawasi pangkalan gas LPG di wilayah Kabupaten Tojo Unda-Unda.
5: Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tojo Unda-Unda Abdul Rahman Labanu mengakui terdapat sejumlah pangkalan gas LPG 3 kg di beberapa kecamatan di Touna yang tidak mengindahkan regulasi terkait prosedur penyaluran. Menyikapi hal ini, pemerintah daerah Tojo Unda-Unda semakin mengoptimalkan pengawasan terkait penyaluran gas LPG 3 kg dari pangkalan ke konsumen atau masyarakat. Namun upaya ini diakuinya belum optimal, dikarenakan proses pengawasan terbatas karena kekurangan tenaga personel atau staf pengawas lapangan. Ia pun berharap dukungan masyarakat untuk melaporkan tindak kecurangan yang dilakukan oleh pangkalan ke agen resmi distributor gas LPG dan dilanjutkan ke pemerintah daerah Tojo Unda-Unda untuk ditindaklanjuti.
6: Pangkalan sudah bermain, jadi saya berharap kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Unda-Unda membantu pemantauan pendistribusian gas. Kalau memang terdapat pangkalan-pangkalan yang nakal yang tidak terpantau oleh kami, mohon didokumentasikan dokumentasinya dan jelas dia berkiblat ke agen mana. Kalau dia agen asas, sampaikan ke agen asas, nanti dilaporkan ke kami.
5: Diakuinya ada beberapa pangkalan yang nakal di wilayah Ampana Kota, Ratolindo, dan Ampana Tete. Menurut Kabak ESDA Tojo Unda-Unda, untuk membantu dan mengoptimalkan pengawasan penyaluran gas LPG 3 kg dari pangkalan ke konsumen, pihaknya mengimbau masyarakat agar ikut mengawasi tindakan curang yang dilakukan oleh pangkalan. Abdul Rahman Labanu juga mengaku telah menyurati pemerintah, kelurahan, dan desa untuk mengawasi keberadaan pangkalan gas LPG 3 kg di wilayahnya masing-masing. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Guna mencetak generasi atlet sepak bola profesional, penerapan teknik dasar dan juga basic skill sejak usia dini dinilai menjadi kunci utama. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
7: Penanaman teknik dasar sepak bola sejak usia dini dinilai menjadi kunci utama dalam mencetak pesepak bola yang mampu bersaing hingga ke tingkat nasional, bahkan internasional. Pelatih sepak bola profesional Ricky Rizkandi menyebut, penguasaan teknik dasar sepak bola adalah syarat mutlak bagi para pemain untuk beradaptasi dengan berbagai skema taktis pelatih. Mantan pelatih Timnas Indonesia U19 itu mencontohkan negara Jepang yang memiliki sistem pembinaan dasar yang seragam, sehingga transisi pemain ke level senior berjalan mulus tanpa terkendala pemahaman fundamental. Namun peningkatan kualitas pemain tidak bisa berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan peningkatan kapasitas pelatih. Dia juga mengingatkan agar para pelatih tidak hanya menuntut kerja keras dari pemain, tetapi juga harus disiplin dalam memperbarui ilmu kepelatihannya.
8: Sangat-sangat penting. Mau pelatih level apapun, kalau kamu latihannya taktik begini, begini, begini, gini, tapi kalau mereka nggak punya basic, kita nggak bisa berbuat taktikal apapun. Makanya yang sangat penting yaitu bagaimana penanaman basic di dalam sepak bola itu sangat penting. Jadi kalau basic itu sudah dapat, jadi saat nanti dia sudah mencapai dewasa, maupun pelatihnya siapapun, dia gampang beradaptasi. Contohnya Jepang, mau pelatihnya siapapun, basicnya sudah ada. Jadi mau masuk ganti ini, karena basicnya dia sudah ada. Makanya dari itu penekanannya yaitu di basic. Nah, jadi jangan hanya menuntut pemain untuk belajar. Kan kadang kamu harus belajar nak, kamu harus ekstra kerja keras. Terkadang seperti itu, ya kan, pelatih mungkin. Tapi dirinya sendiri pelatih tidak belajar.
7: Lebih lanjut Ricky menilai, seorang pelatih adalah cerminan bagi anak didiknya. Karena itu, jika pelatih berhenti belajar, maka proses transformasi ilmu kepada talenta muda juga dinilai akan terhambat. Sinergi antara pembinaan dasar yang kuat serta pelatih yang kompeten diharapkan mampu melahirkan generasi baru pesepak bola yang cerdas secara taktik dan tangguh secara teknis di kancah internasional.
2: Demikian Lita Sulawesi Tengah pagi di Penanggung Jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Chopruntukahu dan editor pelaksana Iketut Wiradata. Saya Wikalsum Jawas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat menikmati dan menjalankan work from home Anda hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sheila on 7, melompat lebih tinggi. Harapan kita, cita-cita kita, dan asal jangan kitanya yang melompat lebih tinggi ya. Kita melompat lebih tinggi dari hal-hal yang tentunya bisa menyemangati kita ya. Pagi hari ini cantik banget ya, Masya Allah, tabarakallah ya mataharinya. Saya ngeliatin dari jendela studio ya. Aktivitas mulai dilakukan ya. Namun memang tidak seramai seperti hari Senin sampai dengan hari Kamis, karena sebagian pekerja kita, khususnya untuk aparatur sipil negara, sebagian ya, ini tentunya menerapkan yang namanya WFH ya. Oke, jadi selamat menjalankan aktivitasnya walaupun di rumah ya. Oke, aktivitasnya tetap jalan, kualitas pekerjaannya tetap ada, bukan berarti di rumah santai, bahkan lebih banyak memposting kegiatan di media sosial yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan ya. Harusnya kerja dulu ya, baru setelah kerja boleh deh posting-posting ya. Oke, semangat semuanya untuk pagi hari ini, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan sesuatu yang positif untuk orang-orang di sekitar kita, dan yang pastinya kita adalah orang-orang yang amanah ya, baik dalam pekerjaan atau apapun tugas yang diberikan kepada kita. Baik, peringkat pro satu RRI Palu untuk pagi hari ini ya. Pukul 7 nanti kami akan menggelar kopi Anda, komentar dan opini Anda, di mana tentunya kami akan memberikan kesempatan juga untuk pendengar menyampaikan tanggapan dan juga opini. Ini terkait dengan topik yang dibahas hari ini adalah penataan kawasan wisata di Sulawesi Tengah ya. Kalau hari Jumat memang topiknya ini tidak begitu berat ya, namun ini bukan berarti isu yang tidak penting untuk diangkat ya. Ini isu yang sangat penting. Pentingnya kenapa? Pentingnya karena ini adalah menjadi wajah dari daerah kita, khususnya untuk potensi wisata. Penataan kawasan wisata di Sulawesi Tengah, sudah sejauh mana penataan yang dilakukan, kemudian tantangan yang dihadapi saat ini. Kalaupun mungkin masyarakat sebagian beranggapan bahwa tempat wisatanya belum terlalu optimal nih, padahal baiknya seperti ini loh ya. Lalu strategi pemerintah seperti apa gitu ya, dan juga masyarakatnya memberikan responnya seperti apa dan masukannya seperti apa ya. Nantinya akan ada perbincangan juga yang lebih mendetail lagi, dan sekaligus juga mendengarkan tanggapan narasumber kita, Ketua PHRI Sulawesi Tengah Ferry Taula SEMM ya, dalam sesi Palu Menyapa nantinya pukul 8.30 sampai dengan pukul 9 ya. Jangan lewatkan juga untuk segmen aduan masyarakat dalam Halo RRI hari ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecil tadi itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Terkadang momen-momen indah kita bisa nikmati dengan orang-orang terkasih, sahabat, keluarga, kemudian juga rekan kerja ya. Di mana saja kita bisa menikmati sebuah keindahan dan juga kebahagiaan. Nah, ini termasuk juga ada kaitannya dengan tempat wisata yang dipilih ya. Pagi hari ini, sekali lagi ini bukan weekend ya, weekendnya besok. Hari ini masih hari kerja, jadi masih ada waktu untuk Anda memplanningkan mau kemana dan menikmati tempat di mana untuk menghabiskan weekend Anda ya, sebelum kembali lagi beraktivitas di hari Senin. Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis ya, pendengar Pro 1, di mana tentunya juga yang terus didorong pengembangannya di Sulawesi Tengah. Dan daerah ini tentunya memiliki kekayaan alam yang juga budaya yang beragam, mulai dari wisata bahari, kemudian juga pegunungan ya, hingga warisan budaya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun ya, di tengah potensi besar tersebut, penataan kawasan wisata menjadi tantangan penting dari proses pengembangan pariwisata yang tidak hanya meningkatkan kunjungan tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan, kenyamanan dan juga pengunjung, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Nah, pendengar Pro 1, penataan kawasan wisata dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan destinasi yang lebih tertata, bersih, aman dan juga berkelanjutan. Nah, mulai dari penyediaan infrastruktur dasar, kemudian pengelolaan sampah ya, kemudian juga akses transportasi, sampai dengan pemberdayaan pelaku UMKM yang ada di sektor objek wisata tersebut ya. Dan tentunya juga penataan kawasan ini dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan destinasi yang lebih tertata lagi. Dan kalau kita berbicara soal destinasi wisata, pendengar Pro 1 ya, sejauh mana upaya penataan kawasan wisata di Sulawesi Tengah, kemudian yang dilakukan oleh pemerintah tentunya, kemudian juga tantangan apa saja yang masih dihadapi, dan bagaimana strategi pemerintah serta masyarakat dalam mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing dan juga berkelanjutan. Anda, pendengar dan juga publik masyarakat Sulawesi Tengah, kami mengajak Anda untuk memberikan tanggapan dan juga opini Anda, karena tentunya masukan-masukan ini bisa menjadi sebuah saran ya, sumbang saran istilahnya, untuk pemerintah dan juga dinas terkait, khususnya Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah. Sejauh mana upaya penataan kawasan wisata di Sulteng, dan tantangan apa yang masih dihadapi, dan bagaimana strategi pemerintah serta masyarakat dalam mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing dan juga berkelanjutan. Silakan Anda boleh sampaikan komentar dan opini Anda di pagi hari ini bersama saya Mika Alsum Jawas ya, di 0811456039. Nantinya di sesi wawancara akan berbincang tentunya RRI bersama dengan Ketua PHRI Sulawesi Tengah, Bapak Ferry Taula SEMM ya. Jadi sekarang masih nampung dulu nih ya pendengar, apa tanggapan dan juga opini pendengar terkait dengan prospek pariwisata yang ada di Sulawesi Tengah, termasuk juga di dalamnya itu ya, bagaimana penataannya, kemudian juga

yang akan datang. Oke, okay, saya nantikan tanggapan Anda di 455442 dan juga di 0811456039. Saya ingin memberikan membagikan semangat untuk Anda pagi hari ini dengan kolaborasi ya Raffi Ahmad saat itu ya, masih menjadi pasangan dari Yuni Syara, tapi itu dulu ya, 50 tahun lagi. Jadi apa ya Sulawesi Tengah di 50 tahun lagi?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman.

0: Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar Prosa Terari Palu, kadal informasi dan juga inspirasi. Bicara soal tempat wisata yang tentunya ada di Sulawesi Tengah ini cukup banyak ya. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah sudah dikelola dengan baik atau seperti apa? Ini tentunya juga butuh masukan dari masyarakat ya, sehingga tentunya diharapkan juga bahwa masyarakat bisa memberikan masukan positif ya, sehingga juga ini menjadi sesuatu yang baik untuk kedepannya. Pada bulan April apa ya bulan April kemarin ya awal-awal April atau akhir ya bulan April kalau nggak salah ya, itu seorang dokter dan juga influencer kesehatan yang berkunjung ke Kota Palu. Anda mungkin sudah sangat familiar dengan Dr. Gia Pratama ya. Dokter Gia mengatakan bahwa dia sangat kagum ya dengan keindahan yang ada di Kota Palu. Dan hal itu diungkapkannya pada saat mengisi perbincangan di salah satu podcast ya, kalau nggak salah update ya, tapi mudah-mudahan sih Anda bisa ngecek langsung ya di podcastnya Raditya Dika ya. Raditya Dika, di mana dokter dan juga influencer ini mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa wilayah Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu itu punya keindahan yang pokoknya luar biasa deh. Dan satu yang dia notice, yang selain keindahan dari objek wisata, bukan objek wisata tetapi juga bagaimana kondisi dari wilayah Kota Palu ya, di mana tentunya mengatakan bahwa Kota Palu tuh sangat indah gitu ya. Ada teluknya, ada lautnya, ada pegunungannya ya. Empat dimensi ini memang benar-benar bisa dinikmati gitu ya. Namun tentunya memang tidak bisa dipungkiri, satu hal yang juga menjadi oleh-oleh selain bawang goreng ya untuk Dr. Gia adalah matahari ya. Ya karena mungkin lagi musimnya. Enggak juga sih sebenarnya ya. Kalau soal kondisi cuaca panas ya, masyarakat Kota Palu udah terbiasa ya, apalagi dalam menghadapi situasi cuaca efek El Nino gitu ya. Oh, ini sudah terbiasa banget gitu ya. Berasa kemarin mungkin seperempat mataharinya satu orang ya. Ini satu matahari satu orang gitu ya. Tapi semua itu bisa dinikmati. Buktinya masyarakat Kota Palu aman-aman aja ya, nggak ada yang gimana-gimana gitu, udah biasa ya. Dan terima kasih untuk apresiasi yang disampaikan oleh Dr. Gia Pratama ya di salah satu obrolan podcast bersama dengan Raditya Dika, dan juga ada beberapa selebritis juga yang hadir dalam momen perbincangan itu. Wow, keren ya. Terima kasih sekali lagi untuk apresiasinya. Dan ini hal yang tentunya membanggakan untuk kita ya. Kenapa? Karena tentunya wilayah kita ini bukan hanya sekedar di atas kertas ataupun mungkin secara informasi saja, oh iya punya keindahan, tapi ini juga diakui langsung ya. Artinya ini bukan sesuatu yang bersifat hoax ya, tapi ini real, real, real ya. Oke, pendengar Pro 1 RRI Palu ya, dalam suasana pagi hari ini banyak hal yang tentunya juga bisa kita lakukan ya untuk membangun sebuah keindahan ya. Seperti apa contohnya? Ya kita mungkin boleh memperhatikan, kalau ini hari Jumat ya, hari Jumat itu biasanya aktivitasnya lebih ringan dibanding hari Senin sampai dengan hari Kamis. Mungkin bolehlah sekali-kali memperhatikan taman ya. Taman di mana? Aku gak punya taman di rumah. Iya, ada taman kantor. Kalau misalnya gak punya taman di kantor, gak apa-apa, tanaman hijau setidaknya bisa menyegarkan mata kita ya. Ada baiknya sih kalau misalnya di tempat beraktivitas Anda ataupun tempat
kerja Anda gitu ya. Berikan sentuhan tanaman hijau yang memang tanaman hijau nyata gitu ya, bukan plastik gitu ya. Itu pasti akan memberikan efek yang berbeda. Coba deh ya. Jangan kan di tempat aktivitas ya, di kantor aja kalau misalnya ada tanaman-tanaman hijau ya, ini bisa menyegarkan mata kita dan juga menyehatkan mata kita ya. Tapi hijau-hijau yang lebih menyehatkan lagi adalah uang ya. Semangat pagi untuk semua para pejuang cuan ya hari ini, baik yang beraktivitas di kantor ataupun juga di area perdagangan, transaksi perdagangan di wilayah-wilayah pasar ya, ataupun juga para pekerja yang ada di pusat perbelanjaan ya, supermarket ya, retail-retail yang juga tentunya pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya, sama dengan Umi ya, sudah memulai aktivitasnya dari jam 5 pagi. Oke. Okay. Semoga hal ini juga tentunya menjadi sesuatu yang menarik dan pastinya membawa semangat ya. Hindari suasana pagi dengan kata-kata yang bisa menyurutkan semangat Anda. Seperti apa itu contohnya? Aduh, hari ini kok panas ya. Aduh, hari ini banyak pekerjaan nih. Aduh, capek deh. Nah, hal-hal seperti itu adalah kata-kata yang bisa menjadi penurun semangat Anda, imun Anda juga bisa turun. Tapi lakukanlah pekerjaan itu seperti halnya kita melakukan hobi kita, biar lelahnya bisa menyenangkan.

0: Mungkin kalau Anda punya masalah dengan pola tidur ya, atau masalah yang membuat Anda tidak nyaman gitu ya. Kenapa sih saya akhir-akhir ini kurang semangat? Coba deh sekali-sekali meluangkan waktu untuk menikmati keindahan alam yang ada di Sulawesi Tengah ya. Baik, selamat pagi untuk pendengar kita yang pagi hari ini sudah mewarnai suasana hari-harinya dengan semangat ya. Semangat ini juga saya pengen dengar dari salah satu masyarakat Kota Palu yang beraktivitas di wilayah Donggala. Selamat pagi, Pak Sofan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, makasih Umi ya. Ya. Hari ini temanya terkait dengan pariwisata ya. Mm-hmm. Gini ya, saya kan ini kan salah satu ASN yang bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Donggala.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Tentunya salah satu tanggung jawab saya bagaimana mempromosikan ya, mm-hmm. bagaimana Donggala itu mm-hmm. ya terkait dengan strategi pariwisatanya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Terus terang di Donggala itu banyak spot-spot wisata ya mm-hmm. yang sangat tidak kalah juga dengan daerah-daerah lain seperti Togiang mm-hmm. ya. Mm-hmm. Kita punya Tanjung Karang. Mm-hmm. Kita punya pusat laut ya, kita punya Bone Bula, kita punya apa kura-kura ya, dan lain sebagainya banyak lah. Itu wilayah Donggala. Pantai Barat itu ada Parimpi misalnya, Lende, Labuana, itu banyak ya tempat-tempat spot wisata. Kemudian di wilayah Sabang ya ada Bambarano, dan itu rata-rata wisata laut ya. Nah, konsep saya lihat yang sekarang ini di
0: Iya, silakan.
1: Konsep pariwisata blue green ya, memadukan antara laut dengan darat ya. Blue green ini konsep yang sudah berlaku mungkin di daerah lain seperti Tojong Una-Una atau Gian ya. Ini juga di daerah Donggala itu menggalakkan konsep blue green ya. Itu sangat baik ya. Seperti itu ya. Pemerintah Donggala saat ini lagi gencar-gencar membangun infrastruktur pariwisata, mulai dari akses jalannya, kemudian fasilitasnya, kemudian spot-spotnya dan lain sebagainya. Ini pemerintah lagi gencar membangun nih program Ibu Bupati di tahun 2026 ini ya. Ini untuk mengejut bagaimana potensi pariwisata menjadi tujuan pertama bagi masyarakat luar ya untuk datang ke Kota Palu, karena Donggala itu kelebihannya yang pertama dekat dengan Kota Palu ya, jadi hanya berbatas wilayahnya dekat sekali dengan Kota Palu. Artinya bagaimana orang datang di Sulawesi Tengah, yang pertama dia itu adalah Donggala ya. Apa potensi wisata itu yang pertama. Yang kedua, ini kita lagi membuat spot-spot iklan, kemudian iklan reklame yang terkait dengan pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Donggala. Pokoknya pada prinsipnya Donggala lah mulai saat ini berbenah diri terkait dengan pengembangan wisata ya, khususnya wisata pantai ya. Wisata pantai ya, wisata darat juga ada, kita punya air terjun dan lain-lain sebagainya. Kalau mau datang lagi Donggala, bagaimana kita lihat Donggala? Banyak perubahan lah terkait Donggala, khususnya wilayah yang ada di daerah Tanjung Karang, Umi. Itu sekedar promosi hari ini, makasih.
0: Terima kasih, luar biasa. Mungkin ke depannya juga RRI bisa dilibatkan dalam hal membantu untuk promosinya ya, Pak Sofan ya. Biar ada kolaborasi. Baik, berikutnya kita akan penelpon lain. Halo Pak Syahran.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Rupanya pagi-pagi RRI travel ya.
0: Iya.
2: Tadi aku udah masuk, sudah sempat terdengar, tapi tiba-tiba putus.
0: Iya.
2: Jadi gini, cerita masalah pariwisata nih. Ini RRI mulai terbuka, ini mulai berani membuka. Karena begitu kemarin viral masalah Tanjung Karang, RRI ngangkat topik ini. Walaupun sudah berapa kali ini topik diangkat ya. Ya, jadi gini, pariwisata itu kalau dikelola oleh Pemda itu tidak bagus. Terus terang saya katakan tidak bagus, ya, karena mereka itu tidak punya target. Nah, mereka kan paling juga kan namanya dinas. Ya, mereka kerja aja sesuai jam dinas mereka. Kalaupun berhasil, kalau tidak ya tidak juga dipecat mereka kan. Ya, jadi kalau bisa pariwisata kita dikelola orang-orang profesional, diserahkan kepada investor-investor yang bisa mengelola. Nah, dengan sesuatu kesepakatan-kesepakatan yang tidak merugikan juga masyarakat, ya, dan menguntungkan juga pemerintah daerah. Ya, seperti itu. Jadi mereka harus dikelola oleh swasta. Kalau swasta bukan, kita lihat di Jawa itu banyak tempat-tempat wisata dikelola oleh swasta, jadi bagus ya, jadi enak, jadi orang aman. Nah, kemudian masalah pariwisata kemarin itu kasus Donggala itu ya, yang merusak itu kan masyarakat juga di situ kan. Walaupun saya orang Donggala, tapi saya juga merasa prihatin juga itu mereka merusak itu citra namanya. Citra itu namanya. Ya, jadi dengan harga-harga yang tidak masuk akal. Itu padahal itu memang beberapa tahun lalu sudah pernah diangkat juga itu dalam dialog topik pagi begini ya. Ya, masalah harga-harga yang tidak wajar. Nah, kemudian tanggapan dari dinas, kalau tidak salah dinas pariwisata itu ya datang menanggapi bahwa itu hal wajar segala macam. Ya karena Anda pergi survei, Anda pakai baju dinas. Ya, coba jadi pelanggan, jadi masyarakat biasa pergi survei cek. Ya, kita lihat Tanjung Karang itu di pinggir-pinggir pantai itu nggak bisa itu pasangkan gazebo-gazebo seperti di pinggir pantai. Nggak boleh. Ya, harusnya dinas pariwisata harus tegas. Itu tidak boleh ada pemasangan tenda-tenda kecil di depan di bibir pantai, harus bebas itu. Iya. Kemudian harga-harga juga yang tidak masuk akal kan gitu kan. Ya. Jadi harapan kita sebetulnya untuk pemerintah Donggala lah ya, mungkin bisa berbenah ya Ibu Vera, mereka di Denpasar setahun mungkin bisa dibenahi lah itu tempat. Itu tadi pas siapa yang pertama kan banyak tempat-tempat wisata itu, tapi kalau dikelola secara semeraut kan. Apalagi nanti itu melibatkan ada preman-preman dari mulai parkir mobil, pintu masuk. Hancur lah itu wisata itu kan. Akhirnya orang malas mau datang. Akhirnya kalau hal malas itu seperti itu. Masyarakat tidak mau datang. Akhirnya masyarakat di sekitar situ juga susah kan. Seperti yang ditata ya. Jadi ditata. Seperti tanya sekarang lah kita soroti. Ya mulai pintu masuk itu harusnya sudah dengan parkir. Begitu orang masuk langsung dengan parkir, jadi dia sudah parkir. Kemudian di sana tempat-tempat makan itu harus UMKM, ya koperasi, dinas koperasi itu terlibat sebagai tempat-tempat menempatkan para UMKM itu untuk makan. Jangan orang sembarangan aja masuk. Begitu masuk di situ bikin tempat warung makan segala macam, kasih harga yang tidak masuk akal. Ya itu berkali untuk Donggala, kemudian itu Sulawesi Tengah ya. Seperti gini pernah saya waktu itu kalau tidak salah Mas Joko ya saya coba sampaikan, para wisata mau dikembangkan oleh swasta dari luar itu memang agak susah juga karena terus terang kita katakan kita itu masih sifat begini feodal ya, sifat feodal itu minta dilayani padahal kita harusnya mencari investor-investor itu untuk bisa membangun wisata kita di Sulawesi Tengah. Ya, karena masih ada prinsip begini, kalau bisa susah kenapa harus dipermudah? Nah itu yang susah. Jadi harusnya kita itu mempermudah para investor-investor itu untuk membangun wisata-wisata kita. Jangan dipersulit. Ya, di contoh paling kecil banyak di Sigi juga itu banyak sekali tempat wisata itu ya, wisata yang perlu harus dibenahi oleh investor-investor itu kalau memang Pemdanya mau kerjasama. Mungkin itu barangkali. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Syahran. Salah satu masukan juga yang diberikan dan juga pandangannya ya. Ini terkait hal yang sifatnya memang membangun ya. Dan suara-suara seperti ini tentunya dibutuhkan untuk memberikan masukan kepada pihak terkait. Halo, selamat pagi Pak Amir.
3: Halo, Assalamualaikum Kopi Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan.
3: Iya, idealnya memang pemerintah harus membuka diri, mengundang investor. Banyak kan investor diundang, investor tambang itu diundang juga datang, diberikan kemudahan, bahkan pajak tidak terbayar seperti mana mestinya tambang itu. Kalau dunia wisata ini, pariwisata ini, kalau menunggu anggaran pemerintah, saya kira sulit untuk berkembang dengan cepat. kenapa tidak pemerintah mencari investor mau bergerak di bidang pariwisata? Berikan dia kemudahan ini, bora air tanah. Mio kelola misalnya 20 tahun, berapa investasi Mio, perusahaan ini kalau mau mari tanah investasi ini berapa, dikasih keleluasaan 20 tahun pun kelola. Untuk pengembalian modal, ya. Tetapi tidak menutup pendapatan asli daerah. Ada retribusi itu yang masuk ke daerah, Pak Umi. Yeah. Bukan semata-mata investor yang terima semua. Tapi dia harus studi kelayakannya. Saya investasi misalnya 2 miliar atau 3 miliar. Pas jangka waktu impact-nya itu mungkin 10 tahun baru bisa kembali. Plus keuntungannya yang terjadi. Nanti dia buka. Kasih dia keluas-luas. Kemudahan mungkin diatur oleh pemerintah nanti bahwa kalau seperti ini harus begini aturan daerah. Nah, mereka juga mengatur bagaimana bisa mencari pendapatan untuk bisa kembali ke punya modal. Kenapa tidak? Ini kan kalau tunggu pemerintah di bora itu sudah berapa dana daerah dikucurkan membikin ini membikin itu. Cuma ya seperti angin lalu saja. Kayak cek begitu lama-lama pudar ceknya. Banyak bak-bak dibikin ada pudar ceknya tidak dia lagi terkelola. Padahal itu potensi untuk mengundang investor untuk membangun kembali. Dunia perhotelan mudah-mudahan dari Persatuan Hotel Indonesia juga membuka ruang ini. Karena kalau pariwisata maju, banyak pengunjungnya plus banyak penginapnya di hotel-hotel itu plusnya itu tidak mungkin tidak jadi harus bekerja sama. Travel juga begitu investor menanam modalnya pasti dia membuka ruang kerjasama dengan beberapa elemen travelnya hotelnya itu kan wisatawan itu sudah terjual di setiap kunjungan misalnya Danau Lindu, ya, di pulau sana di mana khusus begini ya daerah lain juga harus seperti itu, bukan memberikan ruang investor itu bahwa jika kami pakai ini akhirnya dia miliki, bukan begitu. Tapi dia kasih jangka 20 tahun atau berapa tahun supaya impas ada perhitungannya tumbangnya kalau kita menanam modal. Impas kira-kira sekian tahun baru impas, sekian tahun saya dapat itu. Ini harus diajak, diundang ini. Bayangkan kalau daerah tambang, itu investor datang kok. Banyak juga yang tidak diundang, datang, dibiarkan saja dia kerja. Begitu juga dunia pariwisata ini, banyak potensi wisata di daerah itu, Sulawesi Tengah umumnya. Tapi itu, peminat untuk menanam investor itu mungkin tidak ada informasi dia dapat. Banyak orang punya duit di sana, di Jakarta, di Jawa itu. Bahkan luar negeri kita undang, kenapa tidak? Supaya dia kelola dengan baik, 20 tahun akan datang, sudah jadi ramai dan seterusnya. Majulah daerah ini, khusus ini kita dorong pariwisatanya. Buka ruang untuk investor, datang kemari Komio, ini kemudahan. Jangan orang datang mau tanam investasi belum apa-apa sudah dimintai ini itu. Ada dulu istilah saya pernah ikut itu ada istilah modal kosong harus sudah dapat 10% dari pihak-pihak ini tidak bisa untung orang kalau sudah begini. Tapi berikanlah ruang dia satu keuntungan nyata daerah kita sudah berubah dengan adanya investor. Terima kasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, ada tanggapan dari Pak Muhlis. Kita dengarkan dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak.
4: Ini pariwisata. Pak Umi, ini ya. Pariwisata ini kan satu. Aktivitas yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia kan harus keterlibatan semua pemerintah sebagai pemantik bisa mendorong kemajuan infrastruktur, Nah, terus pihak swasta juga tentunya dari sisi permodalan dengan apa namanya aktivitas di dalam, dan masyarakat juga terlibat di dalam. Satu contoh, kalau Palu, saya kagum dengan Palu.
0: Yeah.
4: Karena perhatian pemerintah begitu gencar ya. Coba kita lihat Palu itu, wisata malam, wisata apa itu begitu, wisata kuliner. Apalagi Sulawesi Tengah ini, apa namanya, kita kan mungkin kalau dibilang itu surga buah yang paling luar biasa ya. Sekarang durian lagi melimpah ya. Apalagi itu apa macam-macam buah, apa langsat, sukun ya, rambutan dan lain sebagainya, mangga.
0: Ya, silakan.
4: Halo.
0: Ya.
4: Ah, itu. Kalau seperti itu saya akan, kalau tanya Pak Ferry ini, Pak Ferry kan pelaku aktivitas ini sejak tahun 80-an, Pak Ferry ya. Sudah lama saya tahu beliau ini. Kami sejak dari mahasiswa, karena sudah lama ini. Jadi dia tahu betul ini apa isinya. Sejauh mana ini Pak Ferry aktivitas daripada apa namanya dorongan pemerintah. Apakah regulasi-regulasi dibuat sudah bisa mendorong kemajuan wisata? Kemudian dari sisi pemerintah juga menyangkut masalah penanganan sosial budaya masyarakat. Kita kan tahu Donggala tadi kan banyak sekali gitu kawasan wisata, tetapi bagaimana dengan kondisi harga yang tidak wajar ya? Saya contohnya kalau kita mau parkir saja, betul parkir saja luar biasa dipungut sampai 20.000 satu mobil motor, 5.000 padahal lakukanlah yang wajar. Kalau seperti itu ya kita tidak enak orang berwisata. Contoh kenapa, ayo kita mampir di sana, kalau kita ke Pantai Barat kita singgah di Talaga. Talaga disiapkan bagus. Kita mampir di Talaga, paling tidak ada apa yang ada di Talaga. Itu begitu indah, tapi orang takut singgah di Talaga. Kenapa? Karena tidak enak. Nah, ini semua masalah juga. Itu juga masalah makan. Ada terkenal lalu itu ada namanya makanan yang tradisional yang dikelola oleh sendiri masyarakat di sana. Itu dampelas, mie dampelas. Terkenal sekali. Tapi sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Padahal orang sudah sing, ayo kita mampir di mie dampelas. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Saya kira ini yang penting. Saya kira Pak Ferry banyak-banyak bisa menyampaikan itu. Sejauh mana keterlibatan semua lini, pemerintah sebagai pemantik, termasuk penyedia. Oke, sudah.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Buhlis yang sudah memberikan tanggapannya pagi hari ini, dan komentar lainnya juga tentu menjadi masukan yang positif ya untuk prospek wisata kedepannya di Sulawesi Tengah. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum Bunda Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ya, dari Arno Bungsa gue. Ya, kalau saya punya pendapat, kalau pendataan wisata-wisata yang ada di Donggala itu, terutama yang harus pemerintah perhatikan, Kabupaten Donggala, itu sarana jalan. Itu banyak sebenarnya potensi-potensi wisata itu yang ada di Donggala itu yang bisa menghasilkan pendapatan daerah, iya kan? Yang penting sarana jalan dulu diutamakan. Dan kedua, kebersihan itu kayak belum ada saya perhatikan kebersihan sana, dan pendataan yang di Tanjung Karang apa semua itu belum sebegitu bagus saya lihat. Coba kalau bagus didata kembali Ibu Bupati, tolong itu diperhatikan itu sarana jalan. Itu banyak sebenarnya wisata-wisata yang ada di Pantai Barat sana dengan di bagian Donggala Selatan sana. Nah, itu bagus itu Bunda. Jadi itu saja Bunda, baik. Yang penting sarana jalan terutama yang diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk segala masukan yang sudah diberikan ya, dan nantinya kita akan mendengarkan juga tanggapan langsung dari narasumber kita, Ketua PHRI Sulawesi Tengah Ferry Taula SEMM, yang akan dipandu nanti oleh rekan saya Ika Dek Andika di jam 8 8.30 usai Warta Berita bersama dengan Pro 3 di Jakarta. Tetaplah bersama kami tentunya untuk mengikuti kelanjutan perbincangan ini.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
3: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
4: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.